0: Ya gabaghlah la ilaha illallah.
1: Untuk Janti BFM.
0: La ilaha illallah. Mustafa khairul

acca mi ngi nonu kon serigne pape ci bula mom serigne cheikh diaw man sor tiante ngeureum daari nakoy ñeel manako bay pel yek borom mol yek bay malori nang koy waxe malori han kon bay pel yek bay piki yep nuy nalem ak mosoy duma len massa fatte ñi ngi len di beug baax di len jox sen waccu way